0: Indeed, Susum Kronkron Emra Albra. Aubra. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.